0: sympa, ils disent Rasta, il y a un. C'est qui ton bien Rasta, il y a un. Quand il a fait le bon, bande de gentilisme. Et puis une bande de caractéristiques.
1: Et puis on va faire bien.
0: On a le bien d'esprit ça, mais carac.
2: Ramadou, la vie. Oh, tu es le nez, je m'en casse aussi. Car il va y avoir un peu de la route. On va y avoir un
0: Aku tak tahu, kenapa dia masuk ke dalam sebelas. Untuk kantor, dia tidak jauh. Kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa tarik, kalau dia bisa t

itu dikala kecil sedikit jinak daripada satu tekniknya. Mungkin itu lalu dia tulis sukar bukan main ijat luki bukan jinak kalau tekniknya kakak berlaki bukan main larap tinggi terlalu cukup ini bukan main baik apa lagi ijat satu mati bila ini tulis dulu bila masuk sekali

Silva, Gola, Sandina, Engua, Uri, Suhawa, Parma, Ata, Bapa, Hero, kami kami ibu kata pada unikat kami kehal mereka tak kami kami hero lagi, kami tak ikut ikut

Itu menjadi kelas untuk kami operan sebagai negeri, tapi itu terjadi. Tapi itu untuk yang menjadi terpakai kaki ini untuk tempat banyak itu pas mudi sah mudi ini mudi ini mudi anda akan untuk terus nanti kalau terhadi terpakai amal melalui kaki itu amal jangan bersatu kalau terus terhadi ini mudi ini sendiri umur itu hati bukan itu ini kita hati dan hati itu hati dan ini umur ini perkara ini itu mereka yang ada di dalam otak mereka satu dalam ini mereka semakin itu kita mana ini kita pada ini kita kita mana ini hati kita dia cuma tak kesuai kalau umur kita pada ini berkata lagi kerja naik ke situ. Kau cakap itu, kau naik itu, kau cakap yang lain itu.

Adam Sophie, antara kita masih hidup pada masa itu sahaja, antara kita 40 tahun

0: orang itu yang dikatakan berdiri langsung, kondisi semangat dalam ini, saat berdiri langsung.
1: Dalam waktu, Sudkeri, operasi dari kardiran ini, diperlukan kelihatan lakonnya sesaat diri hortio, lanjut bahagian nomor uti. Apaya paling baik tetap dipotkan di akun kurang penonton sahabat ini, silahkan ke Facebook kami di box kami, dan mesej pertama sahabat usaha. Agar ini jadi sekali di sini, alpon sama, ini juga.
2: Tapi selamat datang saudara Deduk CIMB Kartun Mata Balikus Sarazan Tama Sudirano Balikusan Badan yang terkait ini Tawakan Sarkar Lekor Balikam
3: Perlisik Sarkar Atau Kendri Sarkar Lekor Istu Ngiti Bawang Paru Jasuna Wala Tawaka Jara Pertimu Dialu Masa Pasama Ni Cetrika Sula Cetrika Alkoro Barman Maksani Baika Manis Aluko Ceti Purti Hus
2: Semasa semangat, kita lagi pergi ke orang-orang, sorga, bu.